0: میډیا مې وی کا غچ سا کا شونی کرګ نازم چین وخت په تو سو تور دون چندو کا ستا فیوچر چی پرو چوګې د مین مزات
1: dāng ādās dīrīngi pūrīgi fīchari cīrpiāngu wādīyē sūrīgā cīrtāngsār chūsbī pēsbā fīchari rīnchān āshīs dārzot sūrū dīkhā tūsbēgā pūrīgi fīchari chīk prachukat yāli rīnchān gān khānū sōkhān āshīs cīrnār chūkhātāng sīyūtbī sngīngbāngshān malchāni fīyā grāngdūdī lūksnā cēgāngi sūstānna tēsē lūksū bīorlīk tōngmā chāchāsīn Gaumen dasna, skor hiangspan rangi ngusla, skuksikyong mifia, mana karchanjik rzia chadang. Sokhande ashi choksna, chokhadang machakan, dizadi malcani riksna, samchik mungmeik, ngatanga zamling gangpengluk, zalna, toba chachasin. Gargar inna, ngatanga deri dudgrangi tik, yang karkori maholna, namzi gyurluksna tese, luksu-luksu, dangshan malcari toba chad. Yangdi singing bangs chajukbi, malcani struliga, karkorpur, Demotunjaspuna nyambu zangdagi ngusla mimangsi lenmachayikbi gumbaan zamuyang murchui strol danat. Daangadis burga shishna sngingbangshan malcani ngurtasbu gato samna diangnuk tangna rini gana kere changchokna tsertsogun sngurtsijan shingna olun bragi bahun ltokna brakbun yang rkyamtsunna chukaan dresiyot. Dianzas karkorpi luxbu dangshanna rdemotunjukjasinani men yang. Darchat men ni dema hodna kharkorpeng mitsi po inmi byolchongsun bibia byun ses bral sprur yang changmala chuksun nas takshi ni sang danjukhan ashi khutpoi ngosing chikchaspeng khagun manna khoma chachase tayunga de sambek salna memang si snangan ten midir demo sen moin mi malchansa gyachigika ngatanga si praluksna karparpe kospa macha ldanyong chase yang gyachigika memang si so snanga phalux yang laptutna chan

Banyang drulbi tsona chuke chun singing mikbujik fese zikshik. Ngatiyang suskurang di ashipe ni amaduni golzeka goljoksyang mikyongchas buzbase ngati karkori mahol beka pokbayotbi stokharna spralangspe skorla jakshikwarang ngatesambayik tangsa kaskoyik salsa kak chikna ngisse jingmeka menrenjan yan kanan kak ngatang mimangskang me jingmekay las sagilak tutna kazom singing zomeka be fukospachachasin Doksjan yuli sharbana chung sak songsemene chikna ngisi praluxbus ngana yaranga yungme jagunyang chakpidar kostumche imtihan pekana butlam zalbakurang mana nyenchachachas met disperaw ngana yaranga metka met itushar kosot ngatang desos rilhungsi yulchore ngang mrs. pralenyot gyanglok tsunze galmetchikis kurang base memang si nasnar kablasbeng sket yungme shiksmo tsak drakpe khulkun kimu bachasin pesesang hamali pangmeyamu Suksi yutkan di yulbang misafuden yutkanuni fya Diring rangi yulna karkorpe strungluksi fya Strukjade lasbachasbu Mana kakjan donguni amana chikluspar kushasin Rina malsakin suksi yutbi yulso mmuchigyanu Ngati duksmetna snanga lingjazbase Churkunna erka plasunis Mimang sunla rangi pamespui Payul pangse cha dritjabase yut De fyana rinjanin kanun Yang sagir peba chasna, shkyaba drul chaspo batsik ngati fya panchir gyalbayin. Ngati mahol na karkori luksna tese, dezati zumchanin mi gumbarik lengral bacha, gaz basi ngati spralvi misin na nyambo yungtusir kyutun na dal basi hishik pingmi lungchik topcha shoga. Ngati miklam na miktungrik taksirin yotbi yulun sagayang, rukun zbyar luspi mentogi drijim na tangna rinyang sungun chok basi. Kulen yut bis murzinza. Yang stakjini gana bingmi kazasumna. Jokchik madang taksirin su lusna. Sambasalchide. Shazde ashiis ngane yeri lagang. Dezo skalrik irtamse yut. Gani rinnar cispu. Ngatang batz kimo. Piste ser hiangspanla yut. Yang duni skitbuang pungis. Kundi misen lenechit. Dandirini duspiang. Pyoks gangmen feli yut bi. Hiling salangsna taksirin. Rangna jenmen huk. Barfesna. Peshes be rinyoks urchet bidi duspeng suna suika talbi fya dang mide bangzdurpeng na bingsa chikiltana. Duzos yulchori nyanglok ngani yeres mitseis gidlenen chiyot gazos duksmet na sning palbase putbitseik yangsoa toba chama met. Shazdena shatsikjan ashi salzbide azimne amadun na ngani yeranga toba chayot bis nganpan la. Deming na diring garangsana serhyangspan parsafs tam na zamr gale. Di krang yulpeng lebet ni yongre janyang kanun. Ta siangspiang chibulik na titoiga na te shigang kolet. Yang duksmet na galmet madukpa praluk shibulik na titoiga ang bach. Di pralukspo nga tes bachachana piste yuli tangun na spese nga ti rin predunsak yang brakdogir killa tsuksiyot bi yulconyang nugang skor hiangspani fia zikspi yang nga tang yulmin la ngarchan chachukpi gyak na malcik mungmeik nga tanga toba chachot. Gani skorla dering mahkamaye saya hadna nyambu laktudbasir gyabna yul yuliang kyoktonguni chosna rangi yuli lukso udradir taksnaan sakhi strungluksifia yulmi insak jatak shakpa pechayudin yungni rang rangi karkurpuna tangna rilungmanyangmu chokchik koren rinchan yin kanun miskat misorbi malsariga kede yotbir namber zang dukse chokchik ngatesang sambeksor Ngati mitsi kustum chen chalagun sak chang rin metba ngati snyaz kweka chatak. Stakjini gana tangse tsun riks, rtsua riks, urdua riks, yang sman rtsuan nas ngurzi tsak. Sua chang mungmeik lak fraskang frashik bir kustum macha shaste ashiz ngata nga sterin shaste ben yutu. Ta diuni strung luksna ker kosarik bachaspuna ngati kaksungde. Diring garang sana skyot kan skor hiangspan la Ngati ske yulpengnu tobache sningsochan malsansak tungse sningpeng tiarteng utbusharit. Miyul gangpeng utratna nyambos granmi luksmet lasun drulen juyotna. Diring kargil lalaksengnu darang innang kudratir tasnani murtasrik kyakangmega oshan sustega tobachan luksaret. Diri rilumanna rina gangsuyogangna bingmi chugan Chumigun yang chumpyarna yurbanis di yulbe luksbukharang zgyure dangat. Ljungshikbo angati fraluksna sukhan ashi lta luksbis sodeyka. Dichigi luen